しとこの世界は来たら、もう大変なこのアパレルコスパがね、オカリプト焼きとか。Miski seto ai che chanka kituan ema psi wa kichir kos pakaniari. Bai, imaina ke kasan kichu nas padari ari moskuna, tan kun nas pakachu mu hatun na pai kuyari kun anchi si pega, kai kuibis tutoyai kuipi, kes kompani tawa chini nispi kes kanchari tan kun nas ma wafanta kos pachasta, no ka kai pi uonia kitu ta uhiari kos pakaskaniari, eukalipto ya kitu chai tat impor kuchikuni, chai manta changa kuikas kan chai changa kituan hasta kala. Nani kau berkon ni asta cewan tak kuhiari kos pakan ni. Nai miski sih sih. Cawan kuda kau melayan setiap hari. Kau kena sih ciri ciri tiempi tu pekaskan. Sih kasat tiempu menjadi kos pakan. Sih kau pasal kos kau cung kau pencai mantanya. I cai mantan kaliaris pakan. Invierno nih kastilan kali tu per. Pergi nama tap no kan cik kau cik ciri pis waira pis ima pis kau cung kos kacas pakan cik kau tuta cas kita waktu cikiran. Chamau aquí en Cunaps hasta comunidades Cunamanta, Palaricumo y Munanquiche, chep teléfono casan.